0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adhimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe tuka

0: Muri topzi yeze mivota ni mudhikine nge kulika nige atitweka okoro kekwa tirapu ya wigo Nikende yezo vote mudhikine okoro keo da taxi yeze kugirele mwana kagesi ditaka kogosi ya na ilangu mashukuru Mudhikine wetu wa mitambi yetu mivota ni kamemeka we mwaro FM. Download appeno ya wigo then wa Google Play Store kana App Store. Mudhikine wetu wa mitambi yetu tops Nikenda okoro yezo kegira kanya ga okoro kekwa tirapu wago yo mudhikine ria
1: 93.1 we mwaro FM.
2: Saya mahu datang makan betawi mas ini mengendi karena timekeeper elem makan betawi rusakin nanti kageria we muaro ni apa stendi emak buangkan emak buang namponda ni kami memang baka mana kau jadi soya mengenge area ya malai komi lakenda ni ada muar ni enggan aja mana apa enggak di sini kira ni bang gua kira ni tu mesti kageria waktu naja sini tu buang nangkana apa kita matu conscious kita kanjo nandu enggak mana apa tu kanan apa we muaro ni tu le nanti kami memang mau yang buku ni tu le
3: saya magi kita dapat niaga yang mutua dirawa kampung yang neno sako kaya aku stage na nendi kageria di muaro mono mono mono nengke na gua nengke bini kia gua tua naga kebini kia kira tegua nemu genge na kare mi magi dulu ambu gede we muaro ne mu itu le na dulu di kageria kame me kau nengke tua gua siarira
1: we muaro FM rakaniko.

Siasuma, kumegroire mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegururi andhi, ginyagie idararori andhi. Mama, ni movuru mawi mwaro FM.

0: kuroga
1: etwambe twetekere kurogamia arwimboru nondo niona mathama kumenya marama tukinyirite ni makinyire na agotirio ndo enge atogweka